Irdinya, Dudaya, Kulinya, Payanya, Nabai. Muraya, Payangku, Kanyil, Bay. Yulo, Kapila. Mura, Ngulur, Bantara. Alanjara, Kakarara. Ulparara, Wilarara, Kulinya, Jara, Jinapa.